tang tinga, katak demi dindak junu dwayadak junu tang tinga, adom, dindak junu dwayadak junu tang tinga, katak demi dindak junu dwayadak junu tang tinga.